0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu. Hehehe.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ceritakan untuk teman Prodo yang masih tune in bersama dengan Anda pasti teman Prodo untuk di hari Sabtu ini. Nanti kita akan update banyak informasi ringan lainnya dari www.nri.co.id teman Prodo. Salah satu berikut ini lagu dari Lady Gaga, Abrakadabra, bakal aku play buat kamu terlintas di jam 7.32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi di Prodo Waspada. Selamat pagi teman Prodo.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Saatnya kita update informasi cuaca teman Prodo 2 dari www.bmkg.co.id. Stay tuned. Prodo FM untuk Aceh Barat, Melabuh hari ini diprediksi berawan teman Prodo 2 dengan intensitas 24 sampai 32 derajat Celcius. Dan juga untuk Nagan Raya diprediksi juga berawan untuk hari ini teman Prodo 2. Intensitas cuacanya juga sama berawan ya. Untuk Calang, Aceh Jaya diprediksi hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas 23 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Aceh Barat Daya, Blang Pidi teman Prodo 2 untuk hari ini diprediksi cerah berawan dengan intensitas 21 sampai 28 derajat Celcius. Untuk Aceh Selatan, Tapak Tuan diprediksi hari ini juga cerah berawan teman Prodo 2 dengan intensitas 22 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Kota Banda Aceh diprediksi hari ini berawan. Kota Sabang dan juga Kota Langsamoy diprediksi berawan untuk hari ini. Kota Langsa diprediksi cerah berawan teman Prodo 2. Dan sementara itu untuk Simelu hari ini diprediksi teman Prodo 2. Untuk Simelu diprediksi juga berawan untuk hari ini dengan intensitas 26 sampai 29 derajat Celcius. Itu dia informasi cuaca yang Anda rangkum dari www.bmkg.go.id. Kita akan update informasi-informasi lainnya selepas beberapa lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Terima kasih teman Pro 2 buatnya kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM. Untuk informasi waktu ini teman Pro 2 sudah jam 8 ya, lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kamu sudah mendengarkan lagu Rihanna We Found Love, dan juga nanti ada beberapa lagu lainnya sudah Nanda susun rapi di playlistnya Pro 2 FM. So please keep in tune terus teman Pro 2.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kaleng 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
3: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
4: Aku yang pertama yang kamu percaya.
3: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
5: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
3: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
6: Sesi potret yang selalu ku benci.
3: Rizky Febian, Alama.
7: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
3: Wijaya 80, Terakhir Kali.
8: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
3: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
9: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
3: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
3: Mike Mohede, Terbaik.
11: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
2: Berikut berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
12: Masih
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Sahanaya Ku Ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
0: Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
2: Iyalah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir kicir, lagu udah, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tentunya lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya, mengawali perjumpaan kita di siang Pro 2, santai siang ya. Dan tentunya kita nanti di pukul 9 masuk di program pada hari ini. Tentunya kita akan bercerita terkait budaya dan pariwisata. Dan tentunya senang kembali ya bisa dapat menemani di ruang dengar Anda ya teman Pro 2. Tentunya nanti kita di berbagai informasi ya, cerita dan inspirasi untuk menemani pagi kamu. Nah, pagi ini tentunya kita akan mengobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu budaya dan pariwisata. Namun setelah berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua. Tentunya masih di Sepada hari ini, tempatnya berbagai informasi, cerita dan inspirasi untuk menemani pagi kamu. Nah, pagi ini kita akan mengundang Anda untuk mengobrol ya, bagi Anda tentunya yang bisa meluangkan waktu, yang duduk santai, yang tentunya masih mendengar dan membersamai di FM 90,3 MHz. Tentunya tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu budaya dan pariwisata. Nah, teman berdua, Indonesia punya kekayaan budaya yang luar biasa. Dari bahasa daerah, pakaian tradisional, kuliner, seni, sampai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Begitu juga dengan pariwisata, Indonesia punya banyak destinasi indah yang bukan cuma menawarkan pemandangan, tetapi juga cerita dan kearifan lokal. Lalu, bagaimana cara generasi muda ikut menjaga budaya sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah? Apakah media sosial bisa menjadi salah satu jalannya? Nah, teman produa, menurut kamu, budaya atau tempat wisata apa di daerah kita yang paling wajib dikenalkan kepada generasi muda dan wisatawan? Yuk, sampaikan pendapat kamu dan tetap stay tune di Sepada hari ini, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mana.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.

enggak ya, Sal? Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Selamat siang teman Pro 2. Tentunya kita baru saja telah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan teks Pancasila. Semoga kita terus mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan teman Pro 2, tentunya berikut kita hadirkan info Pro 2 yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya 3 item informasi ringkas, padat, dan aktual terkait pariwisata Indonesia terus berkembang. Kementerian Pariwisata melihat tren wisata 2026 semakin mengarah pada pengalaman yang autentik, berkelanjutan, dan memanfaatkan teknologi. Ini menjadi peluang bagi daerah untuk mengembangkan destinasi sekaligus memperkenalkan budaya lokal. Nah, dua penggerak desa wisata, tentunya Zainul Arifin dan Nur Ahmadi, menerima Satya Lencana Kepariwisataan dari Presiden Republik Indonesia atas kiprah mereka mengembangkan desa menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat. Dan yang ketiga, budaya jadi penggerak pariwisata daerah. Sejumlah daerah terus mengemas seni, budaya, kuliner, dan kreativitas masyarakat melalui berbagai kegiatan. Salah satunya Band Karnival 2026 di Kota Blitar yang digelar pada 22 Agustus dan menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi budaya sekaligus mendukung pariwisata daerah. Nah, teman Pro 2, itulah 3 informasi ringkas dalam Info Pro 2, tetap update, tetap inspiratif, dan tentunya hanya di Pro 2 RRI Melabu. Tetaplah stay tune, tentunya untuk siang hari di Pro 2 Melabu akan kita hadirkan lagu-lagu pilihan yang fresh, ringan, upbeat, dan tapi tetap nyaman menemani aktivitas pendengar teman Pro 2, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, ini lagunya, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat.

Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Alasannya kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tahu. Ati Sibi, Risau,

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Jam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Kibayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan layu mata.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
12: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
11: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
12: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
11: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Terima kasih.
13: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya ten pasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
14: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama
0: dah. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tanpa watal kaya.

dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman berdua, itu dia lagu-lagu yang telah kita hadirkan di suasana santai siang hari Anda ya. Semoga lagu-lagu ini dapat membuat suasana bagi Anda yang sedang dalam perjalanan semakin semangat ya untuk menempuh jalur yang pasti tujuan yang mana telah Anda tentukan. Dan bagi Anda yang sedang menghabiskan waktu santai ya dengan duduk ngopi, teman berdua tentunya bisa menjadi suasana lebih hangat dan lebih santai lagi. Tentunya dari Studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Ini dia dari Nucha, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

0: Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik teman Pro 2, dimanapun Anda berada ya, tentunya kita akan informasikan waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabu dan sekitarnya nanti di pukul 12:42. Untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya atau Aceh Barat Daya atau Abdia, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:39. Dan untuk wilayah Simelu dan Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:41. Sementara untuk di Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan zuhur di pukul 12:44. Dari studio telah menunjukkan pukul 12:33. Tentunya kita akan hadirkan masih lagu-lagu untuk menemani teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

0: hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

0: Baik teman Pro2, selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur. Semoga sujud, ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima, dan amal ibadah kita menjadi sebuah catatan yang akan kelak membantu kita di yaumil akhir. Dan teman Pro2, semoga di siang hari ini, di kesempatan Sabtu 22 Agustus 2026, kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita masuk di program santai siang nanti di pukul 13 hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan juga perilaku seseorang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul penyakit mental yang dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Mental Health Day atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia diperingati setiap 10 Oktober adalah hari antarbangsa untuk pendidikan, kesehatan mental, kesadaran, dan juga pembelaan dunia melawan stigma sosial.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik teman Pro 2 Melabu, kembali di Santai Siang, tentunya di Majalah Udara. Kita akan hadirkan informasi olahraga dan sekarang waktunya kita ngobrol soal dunia olahraga. Ada kabar menarik dari olahraga Indonesia, Timnas U16 Putri Indonesia berhasil melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 setelah mengalahkan Yordania 3-0 di semifinal. Di partai puncak, Indonesia akan menghadapi Thailand. Dari bulu tangkis, Alwi Farhan harus terhenti di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 setelah kalah dari Chow Tin Chin. Meski belum berhasil melaju, Alwi menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk menghadapi tekanan di pertandingan berikutnya. Sementara itu, kabar menarik datang dari dunia e-sports. Tim nasional Indonesia berhasil memastikan tiket ke FIFA E World Cup 2026 kategori e-football konsol setelah mengalahkan Malaysia di semifinal kejuaraan Continental FIFA E AFC 2026. Teman Pro 2, olahraga bukan hanya soal menang dan kalah. Ada kerja keras, disiplin, sportivitas, dan semangat untuk terus belajar. Tetap bergerak, tetap sportif, dan terus dukung atlet-atlet Indonesia. Itulah informasi olahraga di Santai Siang Pro 2 Melabu. Setelah ini kita kembali dengar musik pilihan yang siap menemani aktivitas kamu. Jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pernah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Baik teman Pro 2, itu dia lagu-lagu pengantara siang aktivitas hari Anda ya. Semoga dapat menemani bagi Anda yang sedang menikmati santapan siang, dan tentunya bagi Anda yang sedang menghabiskan liburan ya di hari Sabtu ini, tentunya dapat bermakna dan berguna waktu-waktu yang bisa diluangkan. Dan tentunya kita masih hadirkan, ini dia dari Titi DJ, Thomas Georgi, bertemu 5000 titik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Teman 2. teman Produa, tidak terasa kebersamaan kita di Santai Siang harus sampai di penghujung perjumpaan. Terima kasih sudah menjadikan Produa sebagai teman yang menemani aktivitas siang kamu. Semoga informasi, cerita, dan musik yang kita hadirkan hari ini bisa memberikan energi positif dan membuat hari kamu semakin menyenangkan. Saya Hendy pamit undur diri, tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu dukung karya serta potensi anak muda di daerah kita. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya hanya di Produa RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Selamat menjalankan dan melanjutkan aktivitas teman Produa. Salam hangat dan sampai jumpa.

0: 90,3 Pro 2 Radio Mlawu, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Bagai barang Tiana teman Pro 2, senang banget ya hari siang ini bisa nemenin teman Pro 2 lagi ya di edisi siar hari Sabtu 22 Agustus 2026. Nah, teman Pro 2, sekarang kita udah masuk weekend ya. Semoga sekarang kan udah jam 2 lewat ya teman Pro 2. Pastinya kan udah mulai mau setengah hari nih weekend kita ya. Ayo teman Pro 2, jangan sia-siain weekend kita. Semoga kamu weekend ini bisa produktif dan juga bisa, kalau misalnya nggak produktif nih, bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk beristirahat ya teman Pro 2. Yang pastinya tetap menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang seru ya pastinya untuk siang dan sore nanti, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Mlawu, teman terbaik kamu.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026, kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
2: Biarlah ini gentarimu nantaja.
1: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir Kicir, lagu dah, lagu lama yang kuat dan jatuh.
1: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu, mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat bersama Raja Ratu Baca Aceh Barat 2026 menggelar kegiatan sinema literasi berupa nonton bareng atau nobar film edukasi kemerdekaan Republik Indonesia, diskusi serta permainan literasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Baca Umum Perpustakaan pada tanggal 21 Agustus 2026, di mana kegiatan nobar ini diikuti oleh puluhan pelajar dan juga mahasiswa Aceh Barat, di mana sinema literasi mengangkat tema Merdeka dalam Pikiran, Maju Bersama Literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat literasi pelajar dan mahasiswa melalui kegiatan menonton, berdiskusi, dan bermain dalam literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat Abdurani SPD MPD dalam sambutannya mengatakan bahwa literasi kali ini bukan hanya sekedar membaca buku di atas kertas, tetapi juga memahami sejarah dan nilai kebangsaan melalui media visual. Ia juga berharap setelah menonton dan berdiskusi, semangat juang para pendiri bangsa dapat meresap ke dalam diri para peserta. Ia juga berharap kegiatan tersebut membawa manfaat positif bagi seluruh peserta. Sementara itu, Ratu Baca Aceh Barat Cut Kotrunada menyampaikan bahwa sinema literasi dipilih sebagai salah satu cara untuk meningkatkan minat literasi pelajar dan juga mahasiswa melalui kegiatan yang dekat dengan keseharian mereka nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabu. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, kali ini Tia mau ngasih informasi seputar dunia hiburan nih, teman Pro 2. Yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Jennie mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada tanggal 28 Agustus mendatang di teman Pro 2. Karya tersebut dijadwalkan rilis pukul 13 waktu Korea Selatan dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jennie. Agensi Jennie OA atau Odd Atelier mengatakan Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jennie. Di mana agensi juga menyebutkan EP tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jennie untuk para penggemarnya. Fallen Angel akan berisi 3 lagu, yaitu adalah Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. Di mana ketiga lagu tersebut, Less Than a Lover telah rilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jennie, yaitu pada hari Jumat 24 Juli 2026, teman Pro 2. Nah, Jennie sendiri merupakan salah satu anggota Blackpink yang juga aktif mengembangkan karir solonya di industri musik internasional. Sebelumnya, ia telah merilis album solo Ruby yang memperlihatkan eksplorasi musiknya di luar aktivitasnya bersama Blackpink, nih, teman Pro 2. Nah, sepanjang karir solonya, Jennie juga telah berkolaborasi dengan sejumlah musisi internasional melalui berbagai proyek musik seperti lagu Dracula dan Tame Impala, nih, teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nanti masih punya informasi buat teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan juga hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabu 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik di Indonesia. Mimpi kita bersama di panggung ini kita... Di mana persyaratan lombanya adalah warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Kemudian memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan pastinya siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo Lombang Pro 2, segera daftarkan diri kamu di mana pendaftarannya sudah dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat. Untuk informasi lebih lanjut, kamu juga bisa mengunjungi Instagram @bintaradio.id, @rri_melabu, ataupun Instagram @pro2melabu. Atau kamu bisa menghubungi nomor Pro 2 di 0811-6877-903, ataupun nomor Faiz di 0852-7778-3929. Ayo teman Pro 2, tunjukkan bakat kamu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu di Bintang Radio RRI Melabu 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Gawat. Kenapa? Dapet hilang?
3: Bukan. Aku baru ditelepon artis terkenal.
2: Hah? Siapa?
3: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
2: Terus kamu kirim gitu?
3: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
2: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
3: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
2: Ya tetap cek dulu. Telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
3: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
2: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
3: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
2: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
3: Oke deh, mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
2: jangan langsung percaya.
3: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

90,3 Pro 2 dari Melobot, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiani, teman Pro 2. Nanti mau ngasih informasi untuk waktu sholat asar ya, teman Pro 2, untuk wilayah Melobot dan sekitarnya. Azan akan dikumandangkan di pukul 15:55. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya, azan asar akan dikumandangkan di pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya, azan asar akan dikumandangkan di pukul 15:57. Dan untuk wilayah Nagan Raya, azan asar akan dikumandangkan di pukul 15:54. Dan untuk wilayah Simelu akan dikumandangkan di pukul 15:56 nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Nanti setelah azan asar, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Musicpreneur. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melobot, teman terbaik kamu.

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Musicpreneur. Jadi selamat mendengarkan program Musicpreneur.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rionada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.

berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan.
1: Monas ngeliatnya ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
2: Betul.
1: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
2: Nah ini aku bawa pasukan.
1: Wah gila pasukan. Pasukan
2: berarti banyak berarti kan?
1: Iya yeah.
2: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
1: Oke.
2: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
1: Oke.
2: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu kita bekerja sama. Terus ngeliat performance pertama kali dan dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget.
1: Ini.
2: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
1: Oh iya, waduh.
2: Dan suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
1: Okay.
2: Yang udah lama gak ngeliat.
1: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas
2: Rio? Namanya Ribbon Ryota.
1: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
2: Masih muda.
1: Oh iya. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
3: Oke, selamat sore.
1: Sore.
3: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
1: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya di sini Ganilur.
1: Oke.
4: Menjabat sebagai basis ya.
1: Oh Gani ya. Gani. Terus
5: aku Arya gitar.
1: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
2: Ada drummer cuman lagi flu dia.
1: Oh lagi flu. Waduh.
2: Jadi dia gak bisa hadir.
1: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
2: Iya karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran jadi kena flu.
1: Bener.
2: Ada dampak gitu.
1: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
2: Iya jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, Rio nih gimana gini-gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar.
1: Okay.
2: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
1: Okay.
2: Lewat Nada Bumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
1: Oh.
2: Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
1: Oke.
2: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
1: Oke.
2: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
1: Wede.
2: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock.
1: Yes.
2: Gitu.
1: Hard rock ya?
2: Hard rock.
1: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
3: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah tidak sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
1: Oke.
3: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
1: Gitu.
3: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
1: Oke.
3: Dibilang ada, tenang aja, aman.
5: Datanglah. Drummer belum ada.
1: Belum ada.
3: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
1: Oke.
3: Nah, habis itu berjalan. Nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
1: Oke.
3: Led Zeppelin.
1: Waduh, oke.
3: Yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator. Tapi bukan Nada Bumi ya.
1: Okay. Itu cuma
3: karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin, dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
1: Oh, parah.
3: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
1: Oh.
3: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
1: Waduh, gokil.
3: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
1: Oh.
3: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verify apa, belum di approve,
1: belum di approve ya, masih proses ya.
3: Masih proses.
1: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
3: Sudah aman.
1: Sudah aman ya.
3: Makanya boleh tayang di DSP.
1: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
3: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
1: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
3: Ya ini
1: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
5: Memang kesehariannya begini.
3: Memang kesehariannya begini.
1: Oh iya. Yeah. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
3: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
1: Oh, gak pernah dipotong ya?
4: Bawaan pabrik.
1: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
4: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
1: Oh gitu.
5: Yang penting rambut dulu.
4: Rambutnya harus nyetem.
1: harus nyetem ya.
4: Harus nyetem.
1: Oke, kalau Arya?
5: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
1: Siapa? Lu menyontoh siapa?
5: Contoh antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo lah.
1: Iya, Karyo.
5: Karyo
1: sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya, cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
3: Oh iya.
1: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayak sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
4: Fondasi dulu
1: ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
3: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
1: Oke.
3: Gani itu dia influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
1: Oke.
3: Dia pun juga sama, dia ada Red terus itu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
1: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya. Yeah.
3: Dan si drummer dia ada influence metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
1: Oh. Untuk,
3: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
1: Oh, iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya.
6: Alpha.
1: Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
3: Iya,
6: anak
3: Alpha.
1: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
2: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
1: Oke. Okay.
2: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
1: daripada
2: saya.
1: Iya, betul. Iya, oke. Okay.
2: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
1: Oh.
2: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
1: Nostalgia lah ya.
2: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Akta Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
1: Oke. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
2: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
1: nyopet,
2: gondrong.
1: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
2: Iya. Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
1: Oh iya, main rock.
2: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
1: Oh serius?
2: Iya.
1: Wah gokil.
2: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
1: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
3: Kita kalau Indonesia, Indonesia sih tetap
2: Rumah Irama.
1: Pertama Salah dangdut itu.
2: Rock itu.
1: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
3: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
2: Oh gitu ya?
3: Arafik.
1: Iya dangdut. Cengkok.
3: Bukan cengkok.
1: Oke. Okay.
3: Suara melengking Arafik.
1: Oh melengking, oke okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo.
3: Kalau band rock Indo ya.
1: God bless.
3: Oh. Kita ada beberapa band-band yang zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
1: Oh iya.
3: Era-era itulah.
1: Oh.
3: Influence kita juga.
1: Iya.
3: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
2: Iya. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
1: Ya. Belajar vokal rock gitu maksudnya
2: Om Rio. Vokal rock.
1: Ya. Oh. Gitu. Tapi supaya
2: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
1: Head voice gitu-gitu ya.
2: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
1: Iya sih.
2: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
1: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: sih kamu dengerin teman Pro 2. Satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan karena dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: sebenernya. Plus hits-hitsnya. Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father. Benar ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini yang kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat nih. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak, nggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok.
0: Mama banget ya kalau itu, mama banget ya.
3: Pinter, potong pinter nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang.
0: Kalau lu cepuin, orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Jangan maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan ini tentang hobi lu
1: hobi
0: bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerjasama sama Mas Rio, Nada Bumi. Nah kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke 7 kita sequel.
0: Wih gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Jadi nih dengerin lagunya, wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
0: Oke okay, oke.
2: Okay. Karena udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh.
2: Gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih?
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Rio tetap memperdua dengan Bintang Jalan Raya, baru aja kamu dengerin. Widih, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget, ya.
0: Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ya. Ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star.
0: Okay.
2: Highway Star di
1: Purple.
2: Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
0: Oh.
1: Nah, kemarin MV-nya baru keluar, baru
2: yang ramai
1: lebaran sama ayah sama
2: udah ada.
0: Oh.
1: Harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya.
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya. Tet gitu ya.
1: Boleh tuh. Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah. Menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani. Menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini nggak ya?
0: Boleh. Gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya.
4: Pertimbangkan.
0: Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang diem Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu,
1: iya,
0: Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Rock dangdut. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya, berarti dikira bohong.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi
0: ya. MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodi, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya. Oke.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
1: Okay. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya. Pak
1: Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
1: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
1: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
1: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
1: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Reborn.
1: Itu yang kita bentuk untuk melawan, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya, masih penasaran gak sih om?
2: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
2: Iya.
0: Rock dude berarti.
2: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah nih, karena rock, tapi bisa geser sedikit lah.
1: Betul.
2: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengan rock, dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
2: sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
1: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
1: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam, kadang saya atau kita suka ngobrol.

0: dikit semua kok kita.
1: Nah, jauh.
2: Ayo.
1: Ayo. Dari Bangalan dulu, Bang. Bang, lu berapa, Bang?
3: Tahun ini
4: kasih 5. Ya, dari fontnya aja, handphone. Bacanya
1: udah mulai. Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
3: Kalau udah plus berarti udah ketawar lah ya.
1: Iya, iya, iya.
3: Segitu lah.
1: Gini lu berapa, Gan?
2: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
1: Oh,
4: ya. Masih masih pertumbuhan.
2: Oh, iya.
1: Oh. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
1: Serius? Wah, bohong lu. Beneran?
3: Enggak.
1: 24. Oh, kalau
3: di sini yang paling senior Arya.
1: Arya
3: 79.
1: Wah. Som Rio dong.
3: Iya. Kelahiran 79.
1: Oh. Berapa ya? Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah
3: ya. 30 akhir.
1: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
1: Ada yang
4: mau
1: habis.
3: Kalau udah umur pada ngeles.
1: Drummer, drummer.
3: Drummer 3 berapa ya? Ya segitu.
1: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
3: Ya segituan lah pokoknya lah.
1: Gocap nyampe drummer.
3: Dikit lagi pala 4 juga.
1: Oh ya, ya masih relatif muda lah ya.
3: Masih
1: muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
3: Yes betul.
1: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
3: Terima kasih.
2: Adi ya.
1: Oh iya benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
3: Oke, terima kasih kembali.
1: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
3: ya,
1: ya kan. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
3: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas di apa identitas reborn tuh harus
1: karena
3: ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat nyawanya masih ada semua.
1: Oh iya, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana, Om Rio?
2: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
1: Betul.
2: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
1: Widih.
2: Atraktif, jangankan orangnya yang
1: mosing ya.
3: Alhamdulillah.
2: Ada kali ya.
3: Mecahin gelas kita.
1: Oh, serius. yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
3: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya.
2: Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
1: Terlalu anteng ya.
2: Kalau dia beratraktif gitu kan juga heboh.
3: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan.
4: Jadi bisa diem semuanya.
2: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
1: gila ya.
2: Gila gitu.
1: Gila ya.
2: Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda, udah lah ya ini lokal kita punya band kayak gini.
1: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
2: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
1: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih ya teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Masih di Sprout FM Jakarta.

0: Teman terbaik, kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin bukan bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu. Jadi
1: sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cega? Oh gitu. Gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampoe pakai apa? Sampo metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih. Boleh deketin mic-nya.
2: Kalau untuk pendengar dan sobat semua, yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan gitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Tetap rock it's number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
1: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat Reborn boleh.
1: Komunitas motornya.
2: Ada. 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
1: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
1: tetap berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya.
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman produ kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band
1: gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya, karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Itu aja kali. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, tadi kita sama-sama sudah dengerin ya program Music Planner yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta dan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa Tian tetap akan menghadirkan lagu-lagu ya yang buat nemanin sore teman Pro 2. Nanti kita akan bahas juga, kita punya satu tema program sore ceria juga ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,3 Pro 2 RR Kemulau teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah, kita sekarang mulai program sore ceria kita hari ini ya teman Pro 2. Nah, untuk tema kita hari ini adalah olahraga favoritmu cerminan kepribadianmu. Nah, buat teman Pro 2, mungkin kalau misalnya udah mulai sore apalagi weekend ya, mungkin udah mulai banyak yang olahraga nih teman Pro 2. Karena kan anak zaman sekarang tuh udah mulai aware ya dengan kesehatan. Jadinya udah pasti lebih banyak ya tren-tren olahraga kayak misalnya pilates, padel, dan juga lain sebagainya ya teman Pro 2. Nah, pastinya juga teman Pro 2 punya olahraga favorit ya. Ada yang juga hidupnya gak bisa jauh-jauh nih dari sepak bola. Ada yang tiap minggu wajib badminton ya. Ada juga yang senang banget basket, lari, futsal, sampai olahraga yang kelihatannya santai tapi bikin ngos-ngosan ternyata ya. Nah, tapi pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran jangan-jangan olahraga favorit kita itu sedikit banyak ngegambarin karakter dan kepribadian kita nih. Nah, contohnya kayak misalnya olahraga tim, mungkin lebih nyaman kerja bareng orang lain. Nah, sementara yang suka lari atau olahraga individual, itu bisa jadi lebih menikmati waktu fokus sama diri sendiri. Nah, tapi ini bukan berarti kepribadian seseorang bisa langsung ditentuin ya, cuman dari satu jenis olahraga. Nah, tapi seru juga ya kalau misalnya kita lihat ternyata pilihan olahraga itu kadang punya hubungan dengan gaya, kebiasaan, dan cara kita menikmati tantangan. Jadi sore ini kita akan ngebahas lebih lanjut ya tentang olahraga-olahraga favorit dan juga karakter-karakter seru yang mungkin relate banget sama teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR yang merobot teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

Hai lo berdua, welcome back di program Sore Ceria. Nah, kita akan lanjut ngobrol soal olahraga favorit yang katanya bisa sedikit menggambarkan karakter seorang. Nah, yang pertama, buat kamu yang suka sepak bola ataupun futsal, biasanya nih olahraga satu ini tuh identik banget sama orang-orang yang suka kerja sama nih, senang dengan suasana rame dan punya semangat yang kompetitif banget. Nah, karena di lapangan nggak bisa cuma jago sendiri nih, mau skill sebagus apapun, kamu tetap butuh kerja sama tim. Jadi mungkin aja kalian yang suka sepak bola ataupun futsal adalah tipe yang senang punya circle, kemudian suka tantangan dan kadang punya jiwa kompetitif yang cukup kuat nih teman berdua. Nah, kalau misalnya basket biasanya identik dengan permainan cepat, penuh strategi dan butuh komunikasi yang bagus nih. Bisa jadi kamu adalah tipe orang yang suka berpikir cepat, aktif dan gak betah nih kalau terlalu lama berada di situasi yang monoton. Tapi jangan salah juga, olahraga tim bukan cuman soal menang ya atau kalah. Nah, kadang yang paling seru itu justru cerita setelah pertandingan. Nah, mulai dari saling menyalahkan gitu ya, karena gak oper bola, sampai akhirnya ketawa bareng lagi 5 menit kemudian. Nah, karena ya begitulah olahraga, bukan cuman bikin badan gerak ya, tapi juga bikin kita belajar kerjasama, mengatur emosi, dan juga menerima kekalahan tanpa harus langsung drama gitu ya. Kalau misalnya kamu anak bola, futsal, atau basket, kira-kira karakter yang tadi di aku sebutin itu ada gak nih yang relate sama kamu ini? Tapi tenang ya, buat yang lebih suka olahraga sendiri dan gak terlalu suka rame-rame, abis ini kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Malbo, teman terbaik kamu. Boleh.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah di ujung kisah.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat ku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
13: rri.co.id.

103 Pro 2 dari Melombok, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tiana teman Pro 2. Kita masih di program Sore Ceria. Nah sekarang giliran olahraga yang sering jadi pilihan buat kalian yang mungkin lebih suka fokus sama target sendiri nih ya teman Pro 2. Nah kita mulai dari lari, dimana banyak banget ya orang yang suka lari karena simple ya, tinggal pakai sepatu, cari tempat yang nyaman dan mulai melangkah nih teman Pro 2. Nah orang yang suka lari kadang-kadang identik dengan tipe yang suka punya target nih teman Pro 2. Kamu salah satunya gak nih ya teman Pro 2? Atau target jarak, waktu, atau sekedar pengen konsisten olahraga aja. Nah lari juga bisa jadi waktu buat menenangkan pikiran. Jadi gak heran ya kalau misalnya ada orang yang habis stres atau habis putus cinta gitu ya, itu bilang udah gue lari aja dulu gitu. Lalu ada juga yang suka badminton, dimana olahraga ini unik karena bisa dimainkan santai, tapi kalau misalnya udah mulai serius, wah jangan harap nih bisa santai-santai. Nah pecinta badminton mungkin punya sisi kompetitif juga ya, tapi tetap suka yang fleksibel, dimana bisa main bareng teman, bisa tanding serius, tapi yang paling penting tetap ada keseruannya. Nah intinya olahraga favorit itu kadang menunjukkan bagaimana kita menikmati aktivitas, tapi ada juga yang suka apa ya, suasana rame, ada yang suka fokus sendiri, ada yang senang strategi gitu ya, ada juga yang pengen keringetan aja dulu baru puas gitu. Nah sebenarnya gak ada olahraga yang paling mencerminkan kepribadian seseorang secara mutlak ya, karena manusia itu kompleks banget nih teman Pro 2. Bisa aja di lapangan yang super kompetitif, tapi di rumah jadi manusia paling mager sedunia gitu ya. Nah kalau misalnya kamu tadi lebih suka lari ataupun badminton, mungkin ada beberapa

0: Kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Melbourne sama 3 Pro 2 dari Melbourne, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah sampai di segmen terakhir program Sore Ceria hari ini. Nah, dari sepak bola, futsal, basket, lari, sampai badminton, ternyata setiap olahraga itu punya sensasi dan tantangannya masing-masing. Nah, kalau tadi kita ngomongin olahraga favorit sebagai kecerminan kepribadian, sebenarnya yang paling penting itu bukan soal labelnya. Bukan berarti yang suka sepak bola pasti ekstrovert, yang suka lari pasti introvert nih, atau yang suka badminton pasti kompetitif. Nah, itu gak sesimpel itu ya tahun berdua. Tapi dari pilihan olahraga, kita bisa melihat apa yang membuat seseorang nyaman dan juga semangat. Nah, ada yang suka kebersamaan, ada yang suka tantangan pribadi, ada juga yang menikmati strategi, dan ada juga yang olahraga cuman karena satu alasan sederhana, biar badan gak terlalu sering diajak rebahan ya. Nah, yang jelas olahraga itu punya banyak banget manfaat. Selain bikin tubuh lebih aktif, olahraga juga bisa jadi cara buat ngelepas penat setelah seharian beraktivitas. Jadi, apapun olahraga favorit kalian, nikmati prosesnya. Gak harus selalu jago ya, gak harus selalu menang, dan gak perlu ikut-ikutan tren. Karena olahraga terbaik adalah olahraga yang bikin kita nyaman dan terus bergerak. Nah, itu dia teman Pro 2, obrolan sore ceria kita hari ini tentang olahraga favoritmu, cerminan kepribadian. Jadi setelah kita bahas tadi, kira-kira olahraga favoritnya, olahraga favorit kamu lebih menggambarkan sisi yang mana nih? Si kompetitif, si suka kerja sama, si fokus mengejar target, atau sebenarnya si paling semangat kalau diajak olahraga bareng teman? Nah, apapun jawabannya, yang penting jangan lupa buat tetap aktif, tetap sehat pastinya, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kamu. Oke, teman Pro 2, kita padankan dulu ya untuk pembahasan sore ceria kita hari ini. Nanti kita akan bahas lagi mungkin untuk sore ceria di edisi selanjutnya. Nah, teman Pro 2, kita tetap menghadirkan lagu-lagu ya buat teman teman Pro 2 sebelum kita menjelang azan maghrib atau teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Semua buah sama 3 Pro 2 RR Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, semoga tadi sudah selesai ya semua untuk sholat maghribnya. Dan semoga hatinya kembali tenang ya, dan juga siap menjalani aktivitas lagi. Dan teman Pro 2, ini kan udah jam 19.23 menit nih, teman Pro 2. Mungkin saatnya waktu teman Pro 2 quality time mungkin ya, bareng keluarga. Ada yang mungkin baru selesai jalan-jalan ya, udah mulai mengumpulkan tenaga lagi, nge-recharge tenaga lagi ya dengan istirahat pastinya. Dan masih ada satu hari lagi besok, teman Pro 2, untuk weekend. Jadi semoga kamu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk istirahat, sehingga nanti di hari Senin kamu bisa lebih bersemangat nih, teman Pro 2, untuk menjalani hari. Dan seperti biasa, teman Pro 2, Tia masih akan menghadirkan lagu-lagu buat nemenin malam teman Pro 2 sebelum nanti kita tutup ya, teman Pro 2, yang nanti akan dilanjutkan oleh Bang Dava nih, teman Pro 2. So tetap stay tune di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Dan Tia punya informasi buatnya teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id.

Potong Pro 2 yang mungkin pecinta film nih, tiada informasi film buat yang Potong Pro 2. Nah, film Ayah Aku Mau Cerita menghadirkan kisah seorang ayah yang berjuang melindungi keluarganya. Film produksi Falcon Pictures tersebut disutradarai sekaligus ditulis oleh Daniel Rifki dan sudah tayang di bioskop Indonesia pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Cerita berpusat pada Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang tinggal bersama istri dan kedua anaknya di Desa Banaran. Kehidupan keluarga tersebut berubah setelah putri remajanya menjadi korban pelecehan seorang pemuda. Upaya sang putri mempertahankan diri kemudian berujung pada kematian pemuda tersebut dalam sebuah kejadian tidak terduga, di mana situasi semakin rumit setelah diketahui pemuda itu merupakan putra tunggal dari seorang kapolres. Andi kemudian menghadapi penyelidikan aparat sambil berusaha menjaga keluarga tetap aman dari berbagai konsekuensi. Ia hanya mengandalkan kecerdasan, insting, pengalaman hidup, serta nalurinya sebagai seorang ayah. Nah, aktor Vino G. Bastian dipercaya memerankan Andi Budiman sebagai sosok ayah yang menjadi pusat konflik dalam cerita film tersebut. Sementara itu, sang istri Marsha Timothy justru tampil sebagai kapolres yang berada pada sisi berlawanan dengan karakter Vino. Selain keduanya, film ini turut dibintangi oleh Niken Anjani, Ziva Magnolia, Gunawan Sudrajat, Preet Timothy, dan Rizky Hanggono. Deretan pemeran lainnya mencakup Queen Lubis, Sadana Agung, Norman Akyuen, Ibnu Gundul, Wani Darmawan, Faris Fajar, serta Aksara Dena. Menariknya, film Ayah Aku Mau Cerita merupakan adaptasi resmi dari film thriller India Drisham yang kemudian sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia, di mana adaptasi tersebut membawa unsur drama keluarga, investigasi, ketegangan psikologis, serta konflik mengenai keadilan dan pengorbanan di Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Semoga 3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget ya, teman Pro 2. Perjumpaan kita sudah hampir usai di malam ini ya, teman Pro 2. Dan Tian mohon maaf ya, apabila selama siaran tadi dari jam 2 siang sampai sekarang udah mau jam 8 malam, ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan buat ya, teman Pro 2. Tian mohon maaf. Dan jangan kemana-mana, teman Pro 2. Nanti kamu akan ditemenin oleh Bang Dava. Pastinya nanti akan ada pembahasan obeng yang pastinya seru deh, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Tian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: shouty.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
2: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Selamat malam teman Pro 2 di manapun berada. Senang banget bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 hingga nanti pukul 24.00 dengan beragam musik dan juga informasi. Ya teman Pro 2, baru sedikit kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu Isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi teman Pro 2 baru saja hadir ke ruang dengar kamu lagu Tulus dengan Teh Hijau. Ini juga salah satu lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Terima kasih untuk yang sudah daftar, untuk yang belum daftar segera daftar karena pendaftaran bakal segera ditutup ya teman Pro 2. Kalau udah nggak salah hingga akhir Agustus nanti nih. Waduh. Untuk kamu teman Pro 2 yang punya talent di bidang tarik suara, silakan daftarkan segera diri kamu, jangan sampai terlambat gitu ya teman Pro 2 ya. Jangan nanti ketika sudah ditutup kamu baru mau daftar gitu. Ya baru semangat mau daftar. Nah, mungkin sudah bisa hafal lagu, hafal aransemen musik juga ya teman Pro 2, latihan vokal ya, semoga beruntung ya teman Pro 2, tentunya bisa mewakili RRI Malabo ke tingkat nasional nantinya teman Pro 2, pasti sangat luar biasa. Baik teman Pro 2 di manapun berada, selamat malam minggu dapat ucapkan untuk semuanya di sepanjang malam ini, dan semoga cuaca tetap cerah ya teman Pro 2 untuk kawasan Kota Malabo dan sekitarnya. Untuk Kota Malabo tentunya tetap terus berhati-hati dan juga waspada di jalan raya, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatan, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 nanti pukul 21.00 ya waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan salah satu drama radio ya yang sudah dapat persiapkan untuk kamu di malam ini ya teman Pro 2. Kita masih menikmati musik pop Indonesia dan juga mancanegara dan selingan informasi info malam ya akan dapat hadirkan untuk kamu, khususnya untuk teman Pro yang lagi di rumah, lagi santai mungkin menikmati cemilan-cemilan gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin kayak rujak ya kan, atau makan buah-buahan gitu teman Pro 2 pastinya sehat banget gitu kan. Yang lagi kurang fit atau yang lagi sakit ya dapat doakan semoga kamu lekas sembuh. Oke, okay? Ada dunia yang nanti dari Raim Laude teman Pro 2 akan dapat hadirkan untuk kamu, dan salah satu lagu I Like Me Better, lagu Dengarlah Cinta dari Roni Parulian, siap menghibur malam minggu kamu untuk kesempatan ini. Tetap bersama Dava, stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

103,3 GFM yang masih bersama Dava di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Untuk di malam ini teman Pro 2, kita doakan bersama semoga cuaca cerah dan kamu bisa santai, bisa relax ya teman Pro 2, sampai mendengarkan lagu-lagu hits yang terus akan Dava hadirkan untuk menemani malam kamu. Nah teman Pro 2, kita update informasi cuaca terlebih dahulu ya. BMKG perkirakan barat selatan Aceh didominasi cuaca berawan ya. Dari Melabuh, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh pada Sabtu 22 Agustus 2026 ya, umumnya berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Perkirawan tersebut mencakup Calang, Melabuh, Sukamakmur, Kuala Pesisir, Blang Pidi, Tapak Tuan, Singkil, Subusalam, dan Sinabang. Nah, perkiraan BMKG menunjukkan kondisi berawan mendominasi periode pagi dan siang di sebagian besar wilayah tersebut. Memasuki malam hingga dini hari, sejumlah daerah diperkirakan mengalami kondisi berawan tebal. Perkirawan cuaca BMKG Yoga Al-Ma'ruf ya, dalam keterangan tertulis menyebutkan angin pada ketinggian permukaan hingga 3000 kaki umumnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Angin ketinggian permukaan sampai 3000 feet ya, umumnya bertiup dari selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam, tulis Yoga Al-Ma'ruf ya dalam keterangan perkiraan cuaca. Di Calang ya, Melabuh, Sukamakmur, Kuala Pesisir, dan Blang Pidi cuaca diperkirakan berawan pada pagi hingga siang hari. Kondisi berawan tebal berpotensi terjadi pada malam hari di Calang, Melabuh, Sukamakmur, Kuala Pesisir, dan Blang Pidi. Sementara dini hari kembali berawan di sejumlah wilayah tersebut. Sementara itu Tapak Tuan diperkirakan berawan pada pagi, siang, dan malam, kemudian berawan tebal pada dini hari. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Sinabang dengan cuaca berawan pada pagi hingga malam dan berawan tebal pada dini hari. Untuk Singkil, BMKG memperkirakan kondisi berawan pada pagi, siang, dan malam hingga dini hari, sedangkan Subusalam diperkirakan berawan pada pagi, siang, dan malam, kemudian berawan tebal pada dini hari. Suhu udara di seluruh wilayah yang masuk dalam perkiraan cuaca barat dan selatan Aceh berada pada kisaran 22 hingga 30 derajat Celcius. Tingkat kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 72 hingga 98 persen dengan kecepatan angin maksimum mencapai 25 km per jam dari arah selatan. BMKG juga mengingatkan masyarakat dan pengguna jasa kelautan terhadap potensi peningkatan tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter sehingga masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut diminta memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas. Perkiraan tersebut diterbitkan untuk menjadi informasi bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas pada Sabtu 22 Agustus 2026 ya. BMKG mengimbau masyarakat tetap memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG, terutama ketika akan melakukan aktivitas di wilayah pesisir dan perairan. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat malam minggu dan tetap bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Dapat coba hadirkan lagu Lady Gaga and Bruno Mars, That With A Smile. Ada lagu non Nah dengan Hoax-nya teman Pro 2 ya, dan lagu Tulus dengan Monokrom siap menemani malam minggu kamu untuk kesempatan ini. Tetap bersama Pro 2 RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro. Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
1: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tempat.

Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 dari Malabo pukul 21. Informasi waktu di studio, waktunya kita akan dengarkan drama mini ya dengan Kriuk di balik doa ibu, teman Pro 2 produksi RRI Malabo pastinya ya. Dan teman Pro 2, selamat malam minggu dapat ucapkan dari studio dan selamat mengikuti rangkaian program acara untuk di malam ini bersama Dava yang bertugas di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untuk Monak, anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat nggak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya ya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas. Dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat bestie.
5: Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
5: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul

0: dari tadi bunyi terus, Nak.
1: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
2: Assalamualaikum, permisi.
1: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
2: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basret?
1: Iya benar, saya sendiri Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia. Mbak, saya ingin produk Basren ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
1: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
2: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
3: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
1: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
2: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
1: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
4: Alhamdulillah Nak, Ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga Nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
1: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa Ibu. Doa Ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang Ibu. Dan yang paling penting, Ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian Bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodo di mana pun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 Molabo di sesi jaga malam. Jangan galau malam-malam, spesial malam minggu ya teman Pro 2. Malam minggunya pada ngapain ya kan? Lagi stay at home atau lagi jalan-jalan? Pasar malam masih ada gak sih? Atau udah close ya pasar malamnya teman Pro 2? Jadi kalau misalkan gak tahu kemana, mending dengerin lagu aja teman Pro 2, karena Dapa sudah siapin lagu-lagu hits spesial banget untuk menemani malam kamu di sepanjang ini ya. Yang mau bergabung, yang mau request lagu, langsung aja bisa telepon 0811-6877-903. Daripada bengong kan atau juga BT gitu ya teman Pro 2, baiknya gabung aja di Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nerna, tunggu ya.
0: Dengan Mirna, Mirna Kumala Wongso.
1: Erna loh,
0: kenapa? Oh, Erna. Apa kabar malam hari ini? Sehat?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke, lagi apa nih?
1: Lagi duduk-duduk tiduran.
0: Oh, duduk, tidur lagi ya. Tidur lagi. Malam minggu masa sih duduk-duduk tidur aja? Ntar ambeien.
1: Aku kan baru pulang kerja, capek kali gitu kan.
0: Erna suka olahraga enggak?
1: Ah? Erna, ini depan ini masih mendiki apa nih? Itulah Erna, ke depan ada apa suara-suara mendiki di sini.
0: Oh ya, tapi pergi ke masjid nanti kan dapat kue. Kalau udah selesai mendiki kan bagi-bagi kue.
1: Malas nyebrang Erna, karena jalan raya.
0: Iya sih, hati-hati ya kalau nyebrang ya.
1: Ya kan? Jadi Erna baru siap makan nasi pun.
0: Makan nasi? Ya, itu di Chot Kandi ya berarti ya?
1: Udah kenyang.
0: Udah kenyang banget ya kan?
1: Iya.
0: Bawaannya ngantuk ya.
1: Habis malam ini kan gak kemana-mana gitu kan.
0: Iya,
1: udah, makanya udah telepon radio, dengerin lagu, udah tidur aku kan.
0: Besok pagi kan minggu kan libur. Jogging dong, lari pagi gitu. Jangan
1: gak tahu kemana-mana loh, udah bosan emang.
0: Cuma makan tidur, makan tidur aja.
1: Ada radio aku lagi nggak bosan gitu.
0: Ntar ambeien lo kalau makan tidur aja tiap hari.
1: Apa? Habis kayak gini kan? Orang kalau malam minggu kan pergi sama bestinya lah, sama cowoknya lah. Erna nggak tahu kemana-mana, di rumah.
0: Waduh,
1: aja kan?
0: Kasian banget ya Erna ya.
1: Iya kan.
0: Oke, dia nggak apa-apa dia, yang penting dengerin lagu aja di rumah. Apa? lebih aman gitu ya, daripada jalan nanti tersenggol jatuh kan sakit kan. Mending dengerin radio aja di rumah sambil tidur.
1: Enak kan daripada Erna pergi jalan-jalan nggak tentu karuan, tak kemana, mendingan di rumah aja lah.
0: Makan tidur ya kan. Oh
1: ada kayak gitu aja lah, malas entah keluar, nggak pernah keluar malam bener.
0: Iya, takut nanti kalau Erna keluar malam.
1: Aja, kan?
0: Kalau Erna keluar malam hujan ya.
1: Enggak mesti ada radio. Sebelum enggak ada radio pun di rumah juga. Dulu kan pakai HP tetot ya, dengerin radio telepon. Ini kan udah ada radio kecil ya. Udah bisa dengar gitu. Enggak kemana-mana, bosan loh udah puas sebenarnya. Tapi karena Erna ada radio jadi Erna enggak bosan gitu.
0: Iya, bosan. Terserah apa maumu, jalanku masih panjang.
1: Bila ingat dirimu. Itu lagu mayat itu.
0: Oke deh Erna, ucapannya apa nih?
1: Sudah enggak ada lagi ya.
0: Ucapannya apa nih untuk yang lagi dengerin? Hah? Yang lagi malam mingguan, ucapannya apa nih?
1: Apa temanya nih?
0: Ucapannya bukan tema, ucapannya untuk yang lagi ucapannya malam mingguan malam ini.
1: Ucapannya kan daripada kita keluar entah kemana itu. Tapi menurut Erna enggak suka keluar malam ya. Pengen di rumah aja kan.
0: Iya, jaga bantal ya, takut nanti diambil orang.
1: Enggak suka Erna keluar malam. Paling enak jarang kalau pagi kerja, malam di rumah aja.
0: Terserah Erna kan aja deh ya.
1: Kerja di toko depan kan yang malam lembur gitu kan. Ini kan udah pergi kerja, malamnya istirahat. Dan enak kan?
0: Enak iya. Aja, gitu. Itu aja ya.
1: Iya, tapi lebih enak kerja kayak gini kan.
0: Enak banget.
1: Pagi kerja, jadi malamnya bisa istirahat gitu. Nggak up plus kan, nggak capek kali lah kan. Lebih enak kayak gitu. Temanya apaan? Nggak dapet tema nih malam ini?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada? Temanya cuma apa nih?
0: Temanya malam minggu duduk-duduk di rumah sambil dengerin radio ya.
1: Iya, nggak ada tema malam ini ya.
0: Itu temanya ya.
1: Gak ada tema malam ini, berarti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya.
0: Santai banget, kayak di pantai.
1: Lagunya kan, Erna gak tahu mau lagu apa-apa lagunya. Lagunya ikutan aja lah ya.
0: Iya.
1: Ya, buat apa? Selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Erna. Selamat malam minggu ya. Untuk malam hari ini sudah bersama Pro 2 Molabo. Ada Syarifah, selamat malam. Assalamualaikum Syarifah.
2: Waalaikumsalam Bang Dafa.
0: Apa kabar malam hari ini, sehat?
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Iya.
0: Apa kabarnya malam ini, sehat?
2: Alhamdulillah Bang Dafa, sehat.
0: Alhamdulillah ya, malam minggu
2: tadi. Tadi Syarifah ke sama Bang Satria dulu, baru sama Bang Dafa.
0: Oh iya iya iya. Malam minggu kemana aja nih Syarifah? Ngapain aja?
2: Halo?
0: Iya, malam minggu ngapain aja? Nggak ada.
2: Nggak ada ngapa-ngapain Bang Dafa. Golek-golek aja tidur. Nanti Syarifah siap telepon Bang Dafa langsung teler.
0: Iya, golek-golek aja ya. Lama-lama jadi mangga golek ya kan.
2: Iya, tadi Syarifah lagi bantuin Umi juga tadi siang dikit, nggak banyak Bang Dafa.
0: Bantuin apa itu?
2: Bantuin lipat kota, ada kegiatan di kantor dinas pendidikan. Oh. Banyak pun dikit, cuman kue.
0: Kue kotak ya?
2: Kue tulban.
0: Iya. Untuk besok ya?
2: Iya, untuk hari Senin.
0: Oh, hari Senin. Ya udah deh, semangat ya. Iya. Semangat gitu ya.
2: Tapi udah siap dilipat kotaknya Bang Dafa.
0: Iya, enggak apa-apa. Nanti ada pesanan lain lagi gitu kan. Lipat lagi kotaknya.
2: Iya,
0: gitu
2: ya. Ada lagi lain.
0: Tetap fokus lipat kotaknya. Jangan salah-salah lipat. Entar dengan Syarifah terlipat dalam kotak. Iya. Oke, Syarifah, ucapannya apa nih untuk pendengar Pro 2 yang sedang menikmati malam Minggu? Ya, apa yang ingin diucapkan untuk yang lagi di rumah aja kayak Erna gitu, nggak kemana-mana, malam minggu dengerin radio aja, apa yang mau diucapkan?
2: Kalau Rifa sih tadi nggak kemana-mana juga sih Bang Dafa, barusan
0: cuaca pun panas banget ya kan?
2: Jalan-jalan aja bentar.
0: Cuaca pun panas banget sih akhir-akhir ini ya, banyak ya,
2: dari tadi siang panas sekali cuaca, nggak bisa kemana-mana.
0: Terik banget gitu kan. Rencana tadi Bang Dafa mau jogging ya sore, tapi karena cuacanya panas banget jadi tidur lagi.
2: Itulah, nggak sanggup keluar Bang Dafa.
0: Iya.
2: Akhirnya kan Syarifah di rumah main sama anak kucing Bang Dafa.
0: Iya benar ya, ntar lama-lama jadi induknya ya.
2: Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah.
0: Iya, kalau anaknya kan imut-imut, ya kan? Banyak pelihara kucing ya, Syarifah ya? Banyak pelihara kucing di rumah?
2: Banyak, Bang Dafa. Anaknya 2 ekor.
0: Banyak
2: masih
0: ya?
2: Kecil-kecil.
0: Oke, jadi enak kalau ada nasi sisa langsung dihajar sama kucing, ya kan?
2: Langsung kita kasih.
0: Iya benar banget. Makasih ya Syarifah ya, selamat malam minggu. Salam buat Umi, semoga sehat selalu dan sukses ya.
2: Amin.
0: Lagunya ikutan aja ya, boleh ya.
2: Syarifah mau request lagu Sedia aku sebelum hujan udah diputar atau belum, Tong?
0: Belum, belum, belum, boleh ya. Lagu It Gitar.
2: Oke, okay, ya. Bang Dafa, makasih ya, Bang
0: Dafa. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, teman Pro 2, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita simak dulu lagu-lagu yang sudah Dafa sediakan ya untuk kamu. Ada lagu We Are The One ya dari Pitbull. Teman Pro 2, nanti baru Dafa puterin lagu It Gitar dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagunya spesial banget untuk Sarifa di malam ini yang sudah bergabung di Pro 2 Jaga Malam Spesial Weekend. Ya, tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Ah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, mana nih yang ingin bergabung kembali di Pro 2 Jaga Malam Spesial Weekend bersama Dava di 08 11 68 77 903 hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat ya, dapat temani kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Dan selamat malam semuanya teman Pro 2 di manapun berada, selamat menikmati malam minggunya ya, semoga bahagia selalu ya, dan tetap terus berhati-hati di jalan raya, khususnya untuk warga Kota Malabo, Nagan Raja Jaya dan sekitarnya mendengarkan siaran Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, sambil menikmati malam minggu, lagu-lagu hits yang masih terus akan Dava hadirkan untuk kamu. Kali ini Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu, dan Bad Angel dari Lisa, California darinya JZJ ya teman Pro 2. Semoga lagunya menghibur kamu dan bisa menemani suasana malam minggu kamu di rumah saja, seperti Erna tadi, Sarifa juga di rumah saja ya. Yang lainnya pada ngapain coba ya kan? Ya, semoga happy selalu ya teman Pro 2, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sukses juga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
8: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Wake My Soul ya Putri Aryani. Semoga lagunya bisa menghibur semuanya teman Pro 2 dimanapun berada ya. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu selama malam minggu ya. Teman Pro 2 asik banget gitu malam minggu dengerin lagu-lagu hits yang terus akan Dapa hadirkan hingga tuntas nanti. Kebersamaan Dapa menemani malam kamu pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, untuk warga kota Malabo yang gantra cejer dan sekitarnya di Pro 2 cerita penutup hari hingga berakhir pukul 23 nanti. Selanjutnya kita akan ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur ya teman Pro 2, tetap terus meningkatkan kewaspadaannya terutama yang berada di jalan raya ya, tetap be careful ya, tetap terus hati-hati, semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Dapat terus akan temani kamu hingga tuntas nanti teman Pro 2 dengan beragam musik dan juga informasi. Kita lanjut ya teman Pro 2 untuk berikutnya. Dapat coba hadirkan lagu YOLO ya, YOLO darinya Kotak ya teman, lagu terbarunya Kotak. Ada Adinda, Kawab G, dan Tetap Dalam Jiwa darinya Isyana nih teman Pro 2. Untuk kamu yang mencintai seseorang yang gak ada lagi ya teman Pro 2, yang udah meninggal dunia, apakah itu kekasih atau juga orang tercinta ya. Bila memang harus berpisah, ku coba untuk setia. Bila memang tak ada ujungnya, kau tetap ada di dalam jiwa. Asik. Oke, teman Pro 2 tetap bersama Dapa. Selamat malam minggu dan tetap terus stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Teman terbaik kamu Adele Yodra, pesan terakhir ya teman Pro 2. Ya, semoga tidak ada pesan-pesan terakhir malam hari ini teman Pro 2. Selalu setiap pesan yang dikirimkan selalu mendapatkan balasan ya, walaupun mungkin delay ya, keterlambatan balas pesan mungkin karena ada satu kesibukan ya, tapi balas pesan itu penting banget ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan sudah mengirimkan message ya, pesan messenger ya pesan intinya itu kalau misalkan ada konfirmasi dibalas gitu ya teman Pro 2 ya, jangan online ya, online tapi pesannya nggak dibalas gitu loh teman Pro 2 ya. Kadang kita sering apa ya teman Pro 2 ya, kalau ketika WhatsApp ngirim pesan itu lama banget gitu balasnya, katanya nanti sibuk ya kan, lagi kerja, lagi masak, lagi nyuci, lagi pokoknya banyak banget kesibukannya ya kan. Tapi pada waktu saat jumpa gitu kan, jumpa ketemu gitu teman Pro 2, semua orang pegang HP, semua orang sibuk sama HP-nya gitu, ya kan? Tapi kalau di rumah aja katanya sibuk kerjaan yang lain gitu, ya. Tapi kalau udah ketemu sama temen, masing-masing sibuk sama HP sendiri. Ya mungkin kalau misalkan kita tuh memang sibuk ya, nggak suka balas chat ya teman Pro 2, ketika meet ya, bertemu ya kan, pastinya kita juga gak sibuk dengan HP dong ya kan. Katanya sibuk gak sempat pegang HP ya, tapi ketika jumpa ngedate gitu ya, atau juga ngafe sama teman gitu, padahal kita sibuk masing-masing sama HP masing-masing, giliran pesan nggak dibalas gitu ya teman Pro 2, padahal online tapi pesan nggak dibalas gitu, status pasang terus gitu. Maksudnya itu menjengkelkan banget sih teman Pro 2 ya. Ya jadi mungkin kalau kamu teman Pro 2 ada pesan yang masuk, kalau misalkan kamu lihat itu wajib banget kamu balas dulu ya. Kalau misalkan kamu baru balas, kamu sertakan dengan alasannya kenapa kamu balas terlambat gitu. Kenapa? Itu penting banget ya. Karena nanti kalau misalkan kamu gak kasih alasan kenapa kamu telat balasnya, next nanti orang tersebut ya mungkin ngejudge kamu, mungkin gak bisa diajak kerjasama kah gitu kan, gak bisa diajak kolaborasi kah, atau gak bisa menjadi teman yang baik gitu, suka mengabaikan pesan. Ini jadi suatu reason ya, alasan ya, orang itu gak mau join sama kamu gitu. Kalau misalkan itu adalah orang yang penting, walaupun itu teman-teman biasa sih menurut kamu ya teman Pro 2. Kalau menurut Dava sih pesan komunikasi itu penting banget ya, baik sama teman sendiri atau juga sama atasan gitu. Kadang orang kalau sama atasan itu sampai sujud-sujud gitu kan balas WhatsApp-nya ya. Tapi kalau sama teman sendiri males gitu ya, teman Pro gak penting gitu ya kan. Padahal kita gak sadar kita sudah menghilangkan teman terbaik kita mungkin ya kan. Tapi apa ya teman Pro 2 ya, apapun itu memang keputusannya ada sama teman-teman gitu. Mungkin teman-teman yang udah tahu banget gitu prinsip temannya itu seperti apa. Ada yang harus dibalas pesannya, ada yang mungkin diabaikan aja gitu, yang mungkin menurut teman-teman itu pesan yang sangat annoying ya kan, yang sangat mengganggu banget gitu ya. Tapi kalau misalkan pesan yang dari teman yang mungkin baru dikenal gitu kan, atau teman yang baik gitu, itu langkah baiknya komunikasinya tetap dijaga gitu ya teman Pro 2 ya, karena itu juga sangat penting sekali dalam persahabatan, dalam karir gitu kan. Jadi kalau misalkan terlambat balas dikasih tahu gitu kenapa alasannya ya kan. Kadang-kadang teman-teman Pro 2, kadang-kadang kita yang nggak balas

pesan yang lama gitu kan, WhatsApp yang lama gitu. Jadi beberapa hari kemudian dia WhatsApp aja nongkrong gitu teman pro 2, tapi Dava enggak balas gitu WA-nya. Jadi karena udah lama Dava enggak mau komunikasi lagi gitu, ya kan. Jadi udahlah ya. Jadi kebetulan dia baru pesta merit gitu teman pro 2 ya. Kebetulan Dava tunggu nih karena nikahnya pas nikah Dava udah datang. Jadi tunggal tunggu pestanya gitu kan. Jadi pas nunggu undangan pestanya gak datang-datang nih undangannya gitu. Di WhatsApp pun gak ada gitu kan. Rupanya acaranya udah kelar gitu teman pro 2. Jadi Dava gak ngerti kenapa jadi Dava gak diundang. Apakah dia lupa atau memangnya dia sengaja gitu, karena tadi pesannya gak terbalas karena alasan yang sudah Dava sebutin tadi ya. Karena Dava gak sempat ngecek WhatsAppnya, karena WhatsApp lama itu Dava jarang pakai, HPnya dipakai sama anak Dava untuk nonton gitu kan. Jadi Dava nggak dapat undangan. Dava nggak marah, nggak sedih juga gitu kan. Cuma mungkin inilah teman perdua arti dari sebuah komunikasi ya. Kalau misalkan mungkin Dava balas maaf gitu kan, baru balas mungkin dapat undangan juga gitu. Ini mungkin kayak dia merasa ini feeling Dava belum tentu benar, belum tentu apa ya, belum tentu pasti gitu ya teman perdua. Cuma feeling Dava aja mungkin dia mikirnya oh mungkin dia nggak respon lagi gitu ya kan. Padahal dia mengundang, tapi karena kita nggak respon jadinya nggak diundang gitu kan. Apakah alasan itu gitu ya teman pro 2 ya. Jadi Dava nggak ambil hati. Kemarin juga baru-baru ini juga kan ada kemalangan di rumahnya nih teman pro 2 ya. Akhirnya Dava datang gitu ke rumahnya. Terus kebetulan temannya Dava tuh lagi nggak ada di tempat karena dia lagi ikut tes waktu itu, waktu hari 7 di rumahnya ada kemalangan gitu kan. Jadi gak ketemu ya. Jadi sampai sekarang itu masih belum komunikasi sih ya, teman lama ya, teman pro 2 ya. Tapi kalau Dava sendiri gak nganggap ini masalah besar sih. Mungkin ini cara kebetulan aja gitu kan. Karena gak menghadiri acara pesta teman ya gak masalah kan, kita bisa ketemu di hari-hari lain gitu. Cuma momen kebahagiaan itu kita gak ada. Mungkin Dava gak bisa datang karena gak ada undangan. Awalnya mau langsung datang ya teman pro 2 ya, tapi kebetulan gak tahu harinya hari apa gitu. Tahu-tahu itu udah kelewatan gitu teman pro 2 ya. Waduh. Jadi di sini mungkin dapat cerita, tapi Dava ingin apa yang menerapkan tentang komunikasi di teman pro 2 ya. Apa ya, komunikasi dengan orang lain ya. Kalau misalkan ada pesan masuk ya, kalau misalkan kamu lagi nggak mau diganggu, mungkin kamu bisa kasih tahu yang sebenarnya. Tolong jangan dibalas, maaf ya, nggak bisa balas dulu karena lagi sibuk. Gitu, lagi sibuk ini, lagi sibuk itu. Maaf ya, saya baru responnya besok gitu kan. Pasti menginfokan itu penting banget nih teman pro 2 agar tidak salah paham ya. Dan cara menulis pesan juga mungkin harus secara halus gitu. Kadang-kadang cara sampaiannya itu halus tapi orang membacanya itu kayak ngebentak gitu kan, kayak ngebosi gitu kan. Jadi ini bisa apa ya, bisa merenggang sebuah hubungan pertemanan gitu ya teman pro 2 ya, atau persahabatan gitu. Jadi penting banget ya kita mendapatkan kata-kata yang mungkin yang halus ya, kata-kata yang bisa diterima lah. Jangan asal-asal balas aja gitu teman pro 2. Belum tentu yang terima pesan kita itu kondisinya itu moodnya itu lagi bagus gitu ya kan, atau moodnya itu lagi jelek banget gitu untuk malam hari ini ya kan. Oke teman pro 2, semoga bisa menjadi pembelajaran aja deh ya untuk kita semua, termasuk untuk Dava juga ya sebagai manusia. Pastinya kita tidak luput daripada kesalahan dan juga kekhilafan. Kadang tujuan kita baik tapi cara kita yang salah, menjadi pesan yang kita sampaikan salah penerimaan gitu ya teman pro 2. Semoga sama-sama kita bisa memperbaiki komunikasi kedepannya lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik teman pro 2, ada Los ya, Maroon 5 dan juga lagu Serta Mulia Sal Priadi, ada Twist ya dengan Sabrina Carpenter. Siap menemani malam minggu kamu ya. Sebelum dapat pamit, sesaat lagi kita akan ikuti Pro 2 Just More Music, slow pengantar tidur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

90,3 FM. Terima kasih untuk teman Prodo yang udah tetap setia mendengarkan siaran Prodo dari Molabo. Ya, ada Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Ya, padahal Dapat enggak pergi, Kam. Dapat tetap di sini. Hingga pukul 24 nanti nih teman Prodo. Ada Vitamin U, Paul Partohap. Kita ada apa dari Yogi Astra, dan pokoknya masih banyak lagu-lagu lainnya akan menemani malam kamu di 90,3 FM. Selamat beristirahat ya, Dapat cocokan dari studio. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 dari Molabo. Semoga mimpi indah. I hope you have a good dream ya. Oke, teman Pro 2 ya, dapat break dulu untuk cuap-cuap menemani malam minggu kamu tadi malam ini ya. Dan tetap terus stay tune pastinya di 90,3 FM Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: को जा दे ibu nggak tinggal bareng sama abang
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi
0: teriak

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saat merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi

dengan nama-Mu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan nama-Mu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika Engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika Engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

teman-teman Produa, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu dari Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Sabtu 22 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madura Radio Molaboh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siar Minggu 23 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jembo KW16, seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madura, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Baik, sebenarnya yang pertama harus difahami itu beberapa poin ya. Kalau rezeki itu sudah tercatat, ikhwat dan akhwat sekalian. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seharusnya setiap muslim itu fokus memikirkan bagaimana hubungan terbaik terjadi antara dia sama Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan tugas dengan baik dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan maksimal, serta tidak usah terlalu banyak fokus memikirkan masalah rezeki dan ajal, karena keduanya hanya butuh ikhtiar yang sederhana saja. Untuk mendapatkan rezeki hanya butuh ikhtiar sedikit atau berusaha. Begitu juga dengan kematian, butuh persiapan, karena dua-duanya sudah dijamin dari sebelum penciptaan alam semesta ini. Dari statement beliau ini sebenarnya yang sangat menarik adalah bagaimana bukan kita tidak boleh ikhtiar dalam masalah rezeki. Kita boleh bekerja, tetapi jangan lupa kalau semua itu sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak usah ragu dengan rezeki. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Tentu ada beberapa asar yang lain disebutkan beberapa hal oleh beliau. Tapi saya fokus coba ke dua hal dan beliau mengatakan, karena yang pertama rezekiku sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ajalku sudah ditentukan, maka aku akan selalu sibukkan untuk beramal. Dalam riwayat lain, atau lain beliau mengatakan, sesungguhnya ya, aku akan dihisab oleh Allah dan dipertanyakan tentang amalku dan tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amal-amalku. Jadi yang pertama, yakinlah rezeki itu ada. Mau bagaimanapun pasar, harga naik, harga turun, rezeki kita sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Kita memang akan ada nikmat supaya kita bersyukur, ada cobaan supaya kita bersabar. Cobaan macam-macam. Ada orang cobaan di dirinya dengan penyakit, ada orang cobaan dari orang sekitarnya, pasangan hidupnya, mertuanya, orang tuanya, kerabatnya, iparnya, dan seterusnya. Ada orang mungkin cobaannya dengan teman-teman terdekatnya. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini dari kehidupan Nabi SAW dan seterusnya. Semua orang akan diuji. Ada juga ujian masyarakat dari pemimpinnya, ada ujian pemimpin dari masyarakatnya. Maka hal-hal yang seperti ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Menerima dulu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah ujian sambil kita ikhtiar. Kita coba luruskan kalau itu memang salah, kalau ada kezaliman. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kezaliman ini diangkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya kalian dikaruniai oleh Allah pemimpin yang zalim, maka apa yang kalian diberikan, ambillah. Yang kalian belum diberikan, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya waktu itu sangat dekat. Maksudnya, ajal masing-masing sangat dekat. Kezaliman itu tidak akan bertahan seterusnya. Gitu kan? Kalau keputusan itu memang adalah adil, karena memang harus dinaikkan harga pasar, karena keadaan memang, misalnya seluruh dunia sedang ditimpa permasalahan, atau negara itu sedang ditimpa permasalahan, sedang naik harga, maka itu dibiarkan. Memang itu keputusan yang bukan cuma kita sendiri. Kezaliman itu di saat kita secara individu tidak mendapatkan hak kita. Tapi kalau merata, semua orang bisa merasakan, karena memang itu kebijakan yang dianggap adil, maka itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Di masa Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, pernah terjadi kenaikan harga pasar. Lalu datanglah beberapa orang sahabat dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, harga pasar lagi naik. Tolong tentukan harga buat kami. Kata Nabi SAW, tidak.
Dalam riwayat lain, biarkanlah. Kemudian datang orang kedua mengatakan hal yang sama. Nabi SAW mengatakan biarkanlah. Karena sesungguhnya penentu harga, penentu rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali ulama menanggapi statement Nabi SAW, kenapa beliau sebagai pemerintah tidak menentukan harga dan membiarkan pasar, karena beliau tahu tentang kondisi di masa itu. Maka kita di sini teman-teman sekalian bersabar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari permasalahan ini. Mungkin di saat kita berada di posisi para pemimpin, mungkin kita akan mengambil kebijakan seperti itu atau lebih. Kita tidak pernah tahu. Yang penting alhamdulillah kita dikuatkan dengan poin pertama, rezeki kita ada, akan sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu khawatir dengan masalah ini, tapi tetap tadi saya bilang di poin selanjutnya bersabar. Artinya sabar itu terima keputusan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, tapi sambil ikhtiar. Yang suaranya bisa sampai di saat ini memang adalah kezaliman, disampaikan. Seperti dari sabda Nabi SAW, apa yang kalian diberikan ambillah, yang kalian belum diberikan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ketahuilah waktu itu sangat dekat. Kan begitu. Kalau keputusan itu adil, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan solusi dari permasalahan buat negara misalnya, ya, atau keadaan yang sedang ada supaya bisa kembali normal dan seterusnya. Caranya supaya kita bisa mengetahui tentang kondisi dan keadaan nikmat Allah yang ada kepada kita walaupun sebenarnya ujian sedang ada. Coba perhatikan orang yang lebih berat dari kita. Coba perhatikan kondisi orang yang lebih berat daripada kita. Jangan sampai teman-teman kita hanya sakit flu saja, kita sudah menganggap seperti sudah terjadi kiamat. Padahal di sekitar kita ada orang yang flu dan demam. Kalaupun kita flu dengan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Ada orang stroke. Ada orang yang sekarang di masa ini, saya terus mengikuti keadaan teman-teman kita di Gaza, mereka makan rumput, gak ada makanan. Rumput, mereka cabut rumput, mereka makan. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak layak dimakan, makanan-makanan hewan, mereka ambil. Karena tidak bisa lagi hidup. Seseorang anak muda di sana sekarang mengirim sebuah cuplikan, dia meminum air dari bekas, maaf saya bahasakan WC. Air-air dari saluran pembuangan, mereka tidak bisa lagi punya air. Tapi dia dengan mengatakan, alhamdulillah, tidak ada air lagi, saya mati kalau tidak minum. Tetapi saya merasakan air ini seperti air yang suci dan air yang sehat, karena saya tidak punya yang lainnya. Anak kecil, sudah gak ada lagi orang tuanya. Terpaksa tidur di jalan, musim dingin sekarang. Di Palestina beberapa wilayah turun salju. Lihat keadaan mereka, teman-teman. Kita cuma sekedar misalnya ada sedikit harga naik, tapi antum masih bisa makan. Termasuk di negara kita, Masya Allah, Tabarakallah. Artinya dengan adapun yang naik, bukan saya membela kalaupun ini ada keputusan zalim. Saya tidak katakan juga itu zalim, tetapi kita bisa melihat dengan kacamata yang berbeda tentang kondisi dan keadaan orang lain. Terlalu banyak orang yang lebih besar ujian daripada kita. Sampai hari ini, di beberapa negara di Afrika, setiap hari itu bisa dikatakan ribuan orang meninggal dunia karena kelaparan. Karena penyakit, mereka tidak ada obat. Mereka tidak punya pakaian dan segala macam hal. Kita Masya Allah bisa beli pakaian, masih ada pekerjaan. Cuma mungkin ada perubahan harga di barang. Kita coba ikhlaskan menerima keputusan Allah. Kemudian kita coba ikhtiar tadi saya bilang. Kalau itu zalim, minta sama Allah diberikan solusinya. Bukan supaya dibalaskan, tidak. Bagi supaya Allah berikan jalan keluar. Kalau itu adil, Allah juga memberikan pahala orang yang sudah berijtihad dan tetap mengembalikan kenormalan. Jadi coba lihat teman-teman keadaan-keadaan seperti ini ya. Supaya kita bisa sadar ternyata ada orang yang lebih berat daripada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau sedang memuncak ujian Allah kepada kalian, ada musibah, ingatlah musibahku. Karena musibahku itu akan meringankan musibah kalian. Musibah apa yang berat, lebih berat teman-teman sekalian di masa daripada Nabi SAW? Beliau orang terpercaya Mekah, tokoh masyarakat, jalur nasabnya jalur yang paling mulia, orang yang paling sempurna secara fisik, sangat tampan. Sebagian ulama ada yang mengatakan Nabi SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf punya sepertiga ketampanan dunia. Beliau terkenal, begitu jadi Nabi didustakan oleh kaumnya sendiri. Dimulai dengan pamannya Abu Lahab. Waktu Nabi SAW kumpulin orang untuk menyampaikan agama Allah, Abu Lahab yang pertama mengatakan, tabban lak ya Muhammad, kecelakaan buat kamu. Alihada jama'atana, apakah karena ini kau kumpulkan kami? Disuruh orang-orang bubar.
Waktu Nabi SAW ingin berdakwah ke kota Taif, dalam beberapa asar disebutkan, yang menyusul ke kota Taif untuk menyampaikan masyarakat Taif dan tokoh masyarakat untuk menolak dakwah Nabi SAW, itu Abu Lahab, paman beliau sendiri. Dan seterusnya, waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang menjual dan mengambil rumah Nabi SAW, yaitu rumah Khadijah, termasuk rumah besar di Mekah, itu sepupunya sendiri, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya, cukup banyak ujian. Kemudian di masa hidup beliau meninggal istrinya, dan dari 7 orang anak yang Allah SWT karuniakan, 6 orang anak beliau meninggal di masa hidupnya. Jadi cuma satu saja yang hidup di masa hidup Nabi SAW. 3 anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal di masa hidup beliau. 3-3 anak laki-laki. Kemudian dari 4 anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Zainab meninggal di masa hidup beliau. Kemudian tersisa Fatimah, setahun setelah Nabi SAW meninggal, baru beliau meninggal radhiyallahu anhu majma'in. Ini ujian yang berat, gitu kan? Ujian yang berat. Bagaimana beliau sudah jadi raja, jadi nabi di Madinah, masih ada kaum munafikin yang menghina-hina beliau. Terlalu banyak contoh kalau kita ingin cari. Nabi SAW juga sakit, disakiti juga oleh orang lain. Jadi jangan kita berpikir teman-teman hidup ini, walaupun kita sudah berusaha maksimal menjadi orang baik, lalu tidak ada yang memusuhi kita. Enggak mungkin. Itu mengkhayal. Sehebat apapun antum menjaga tutur kata antum, sikap antum, pasti ada saja orang yang mencari permasalahan. Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Saya pernah berbagi cerita kan. Saya kadang-kadang kalau lagi ingin melunakkan hati lebih jauh, ingin menambah keimanan, sering kali saya dengar tilawah imam-imam Masjid Haram. Satu waktu saya pernah dengar Syekh Abdullah Juhani, Dr. Abdullah Juhani, suaranya sangat bagus Masya Allah menurut saya. Kemudian saya dengarkan sholat subuh beliau, indah sekali. Mungkin sekitar 20 menit dari 2 rakaat itu, disatukan rakaat pertama sama rakaat kedua bacaannya. Maksudnya sholatnya itu, saya dengar rakaat pertama, rakaat kedua. Setelah selesai, Masya Allah bagus sekali bacaannya. Tilawahnya juga enak didengar. Kebetulan juga Allah amanahkan saya bisa ngerti apa yang beliau baca, maka kita lebih tersentuh di situ. Tapi subhanallah, selesai melihat cuplikan itu di YouTube, saya kaget melihat tidak sengaja ada orang yang dislike. Jempol bawah. Padahal tilawah Al-Quran, Syekh ini tidak bicara apa-apa. Enggak jelasin hukum, bicara enggak. Salat subuh Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah, sampai salam. Ada orang masuk di channel itu khusus untuk dislike saja. Coba pikir. Apalagi kalau kita ngomong, bicara, terus kemudian tidak ada yang menyari kesalahan kita, itu udah biasa. Itu suka dukanya kehidupan. Justru di situ antum gunakan momentum untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sadar antum punya Tuhan yang mengatur semua itu. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan sifat ya kita bersabar untuk bisa menerima. Ciptakan juga sifat emosi ataupun apa dari dia itu adalah Allah. Kita bisa minta kepada Allah SWT untuk melunakkan dia dan menjadi penyebab hidayahnya. Kan begitu. Memang sudah begitu sunnatullah. Jadi fahami ini memang ada satu sistem yang sudah terjadi. Maka kita tinggal kalau ada nikmat bersyukur, ada cobaan kita bersabar. Ya, Allahu a'lam. Ya.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang, kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan, kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.